0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak saya.
1: Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja juga.
1: Kena kerja. Pertama sekali, dia jualkan saya taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddie School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih taska, apakah kriteria taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Dapatkan information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes, itu di taska. Ke taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Pit Stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Kat Range Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini, sebelum F1 tiba di Sepang, juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona One, Dr. Mau dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah suka darah kita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Kalau MotoGP kita boleh buat, why not kembalikan Formula 1?
1: Soalan yang sering ditanya juga, selain daripada tiket wakat tu, why not bring Formula 1 balik? Pertamanya, dari segi kekangan untuk kita bawa masuk ni adalah dari pembayaran hak penganjuran lah. Yuran hak penganjuran ni agak mahal berbanding dengan apa yang kita bayar untuk MotoGP. Apa yang saya dapat katakan, memang it's not affordable lah untuk Malaysia sekarang. Saya rasa kerajaan sekarang patut fokus lebih more pada macam mana kita nak naikkan ekonomi Malaysia, macam mana kita nak tolong rakyat, dan so on. Dan saya faham benda-benda macam Formula 1 ni memang actually is quite good for the country. At the moment, cuma saya rasa macam tak berbaloi untuk kita bayar hak penganjuran, yuran hak penganjuran ni lah. That's number one. Number two, dari segi calendar itself, calendar F1 ni dah penuh. So in order for us to come in, one of the country must be out dulu. Untuk kita masuk. Dan bukan takat tu je, sekarang ni ramai ada country tengah queue nak masuk. And diorang ada duit untuk bayar. You look at Middle East sekarang ni, dah berapa Middle Eastern country yang dah masuk dalam calendar Formula 1, and they can afford this thing, right? So to me, it's not the right time. Maybe F1 akan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Maybe if we want, kita boleh negotiate dengan diorang. Tapi at the moment, the time is not right lah.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture Joe the Padang sekarang.
1: Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
2: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah, screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah, peak indie lah, peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak ada beza jugalah. Just innovation, band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu kalau dulu macam kita orang pick satu band ni, band US international, kita orang macam try ikut je. Tapi jangan tak try ikut satu batus lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan. Diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satana. Irama lah, contohnya. Jadi power diorang tu.
1: Okay.
2: Syarat kat diorang lah.
1: Okay. Alright. So mungkin kau boleh cerita sikit kita pergi kepada The Padangs punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
2: yelah,
1: come back kan The Padang.
2: Kadang-kadang macam kesian kan orang ya. Macam mana jawab ke orang?
1: Eksklusif lah kan. Macam mana The Padangs?
2: Last kita orang play masa orang 2 lah.
1: 2022.
2: Time tu rasanya macam maybe betul-betul nak come back. Lepas tu show tu, lepas show orang 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke semua. Ya Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tujuh masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Jom lah come back. But kita orang faham kan, masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin itulah kita come back lah. Ya Allah.
3: Saksikan video penuh

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Seorang mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI mencipta sejarah apabila menjadi anak Malaysia pertama menerima penajaan tokoh siswa luar negara daripada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi melanjutkan pengajian di luar negara. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, pemilihan Eng Zin Fan Shankar, 27 tahun, membanggakan memandangkan beliau antara mahasiswa yang melakar pelbagai pencapaian hingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata antara pencapaian yang dicapai beliau ialah menerima anugerah tokoh siswa negara, anugerah perdana Naib Chancellor, anugerah kepimpinan MPP, anugerah World Leader Changemaker, anugerah ikon ESG KPT 2024 serta pernah menjadi delegasi Malaysia ke ASEAN Youth Conference yang berlangsung di Pejabat Kedutaan ASEAN Indonesia. Sementara itu, Zin Fan Shankar yang berkelulusan ijazah sarjana muda perakaunan melahirkan rasa bangga dan terharu atas pemilihan itu, berikutan beliau adalah calon pertama yang ditaja di bawah beasiswa tokoh siswa Menteri Pendidikan Tinggi untuk keluar negara. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Tepat jam 9.01 minit pagi, Atoy Tohid di sini dan juga Nira Azizi bersedia untuk menemani pagi anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pembukaan hari Selasa 29 September 2026. Dipanjatkan doa semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dalam menjalankan komitmen dan tanggungjawab kita.
4: Betul, and pagi-pagi macam ni, masing-masing mesti dah ada rutin masing-masing kan. Ada yang baru nak start kerja, ada yang tengah stuck dalam traffic, ada yang dah sampai office tapi otak belum jalan lagi. That's why kita nak masuk satu benda yang memang sangat sinonim dengan kita, iaitu kopi. Betul ke kalau tak minum kopi ni, otak kita tak boleh nak function? Boleh kursi dengan kami di 011-4975-1079.
2: Tapi jom kita kick off dulu On The Way Rakita hari ini dengan Rudin featuring Kwai. Ini dia Tunggu Kejap, Rakita Music Line, Fikiran Lain. Okay.

0: Atik Tauhid dan juga Nira Azizi di sini bersedia untuk menemani anda dan hari ini dalam POV On Air. Kita nak bualkan berkenaan dengan kopi. Pagi-pagi sebelum masuk kerja, ada orang wajib singgah kedai kopi. Ada yang bancuh 3-in-1 dekat rumah. Ada juga yang dah siap order kopi sebelum sampai office. Tapi, cuba kalau satu pagi tu kita tak sempat minum kopi. Terus rasa mengantuk, mood ke laut. Nak buat kerja pun rasa macam lambatnya otak ni nak jalan.
1: Persoalannya guys, kita sebenarnya perlukan kafein untuk function atau kita dah terlalu biasa dengan rutin kopi setiap pagi? Contohlah kalau Nira, every morning Nira akan minum kopi before datang kerja. Can you imagine kalau one day kopi tu tak ada? Memang tak ada mood. That's why nak tanya, adakah kita ni memang tak boleh langsung bekerja sebabkan kopi ataupun badan kita yang dah terbiasa macam mana kopi aku ni? Kalau tak ada, itu adalah sebenarnya mental kita sendiri. Betul tak Toy?
0: Betul. Kalau macam saya pula, saya menggemari kopi, suka juga minum kopi tapi tidaklah terlalu bergantung like sampai ke tahap kalau tak ada kopi tu memang susah nak buat kerja. Anda pula macam mana? Boleh WhatsApp kami 011-4975-1079. Pagi-pagi ni kita borak pasal kopi. Sela Honeymoon dengan Having Fun. Jom kita layankan dulu. On the way Rakita. Let's go.

0: Senja Princess Sisi Iman on the way Rakita di sini bersama Atoy dan juga Nira. Sebelum kita nak terus salahkan kopi sebab dah jadi rutin pada setiap pagi, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita bila kita minum kafein. Adakah kopi betul-betul bagi kita tenaga atau sebenarnya cuma buatkan kita rasa kurang rasa mengantuk? Jom kita dengarkan satu penjelasan daripada pakar neurobiologi iaitu Dr. Jose Lemos dari UMass.
1: When you withdraw caffeine, that's the controversy. Then there's going to be more adenosine than normal. Okay? And adenosine does a number of things. One of them is it allows more blood flow through the brain. So the idea is if it's too much blood flow through the brain, it's like a migraine headache. And a lot of the symptoms are like migraine headache symptoms.
2: Jadi daripada penjelasan Dr. Jose, kafein sebenarnya menghalang adenosine daripada memberi signal yang membuat kita rasa mengantuk. Sebab tu lepas minum kopi, kita boleh rasa lebih segar dan juga lebih alert. Tetapi kan, ada satu benda yang menarik. Kalau kita dah biasa minum kopi setiap pagi, badan kita boleh jadi semakin biasa dengan kafein. Sebab tu ada orang rasa, aku minum kopi bukan sebab nak power. Aku minum sebab kalau tak minum, aku rasa tak boleh nak function. Maksudnya, kadang-kadang kita minum kopi bukan semata-mata nak tambah tenaga. Tetapi sebab nak hilangkan rasa letih dan mengantuk bila kita tak dapat kopi.
0: Okay, let's say, apa jadi kalau tak minum kopi pagi-pagi? Especially kepada penggemar-penggemar kopi ni kan. Kejap lagi kita dengarkan respon berkenaan dengan perkara itu. Layankan dulu Bittersweet dengan Capital E, Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Mungkin ada sebahagian orang yang dah menjadikan kopi menjadi rutin hidup mereka sebelum kerja. Waktu breakfast ataupun waktu nak recharge sekejap. Tapi setiap orang ada cerita dan tabiat kopi masing-masing. Ada yang wajib secawan sebelum mula kerja, ada yang minum sebab suka dan ada juga yang dah cuba kurangkan pengambilan kopi sebab dah melibatkan masalah kesihatan.
1: So, kalau korang ada coffee routine yang pelik, kelakar atau relatable, boleh share dengan kami sebab ada orang dia tak kisah pun kopi apa asalkan kopi tu ada dalam mak dia sebelum laptop dibuka. Ataupun mungkin ada juga orang yang jenis kalau tak dapat kopi pagi-pagi satu office boleh nampak muka dia dah berubah, dah tegang. So, kongsikan cerita anda dengan kami di 011-4975-1079.
0: Kejap lagi kita dengarkan cerita daripada anda. Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: still tak boleh move on dengan ex you. Still delulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru setiap hari. Playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Pit stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
6: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Izzah, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
7: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
8: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
7: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
9: dalam sibuk menikmati hari ini.
10: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
7: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry ya.
2: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan. Lawan lah ni.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Kita ada nak bualkan berkenaan dengan sukan di jam terbaru kejap lagi. Dan hari ini ia berkaitan dengan pertembungan Derby Nusantara Malaysia menentang Indonesia yang berlangsung semalam.
1: So, pada anda semua yang menyaksikan perlawanan malam tadi, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Pulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
0: Semalam usai perlawanan Derby Nusantara, Malaysia menentang Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Dan untuk Whistle pada hari ini, kita bukan sekadar nak recap keputusan, tapi kita nak bualkan kenapa rivalry Malaysia-Indonesia ini begitu besar di Asia Tenggara.
1: Daripada identiti penyokong, sejarah bola sepak, suasana stadium, sampailah pengalaman sebenar rakyat Malaysia yang sanggup travel ke Indonesia untuk away day di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kami di Rakita sempat menghubungi seorang penyokong Malaysia yang merasai pengalaman itu sendiri. Dan kita akan kongsikan perkongsian beliau selepas ini.
0: Kita lainkan dulu Kams dengan Lost Paradise di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: rokok kilat dengan gadis kota. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila Malaysia menentang Indonesia, lain macam suasananya. Bukan sekadar nak tengok siapa menang, siapa kalah, tapi dari sebelum kick off lagi, media sosial dah penuh dengan komen, prediction dan semangat penyokong kedua-dua negara.
1: Tetapi kan, kenapa perlawanan Malaysia-Indonesia ni boleh jadi sebesar itu? Sebab kita sebenarnya dua negara yang sangat dekat. Kita berjiran. Kita berkongsi banyak persamaan dari segi budaya, bahasa, makanan dan sejarah. Tetapi dalam bola sepak, bila dua-dua bertemu, tiba-tiba semua persamaan tu macam bertukar menjadi satu rivalry yang sangat intens. Contoh paling senang lah ya, kita boleh bergurau dengan kawan Indonesia setiap hari. Tetapi bila malam tu ada game, kalau dia pakai jersey Indonesia dan kita pakai jersey Malaysia, terus masing-masing nak tim sendiri menang.
0: Bayangan episod hitam 2019 kembali menghantui pengamal media Malaysia apabila Harimau Malaya sekali lagi bertandang ke Stadium Gelora Bung Karno untuk aksi tumpuan Kumpulan A iaitu Piala ASEAN FIFA 2026. Pertembungan dua seteru tradisi Asia Tenggara ini bukan sekadar menjadi perhatian penyokong kedua-dua negara, malah aspek keselamatan turut menjadi antara perkara yang diperkatakan pengamal media Malaysia yang berada di Jakarta. Malah jurulatih Indonesia sendiri mengakui betapa besarnya rivalry ini. Jadi kita akan dengarkan pengalaman daripada pemanggil kita selepas ini. Kita layankan dulu Estrella dengan Stay di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: I feel better when I'm dancing. Dari Woman and Children di Rakita. Music lain, fikiran lain. Pagi ini guys, kita akan bersama dengan Syafiq Sparrow yang turut ada di Stadium Gelora Bung Karno semalam untuk merasai pengalaman away day di sana. Kita selalu tengok suasana GBK dekat TV, tapi pengalaman berada di tengah-tengah puluhan ribu penyokong pasti berbeza. Dan semalam kami sempat menghubungi beliau untuk kongsikan pengalaman yang dilaluinya.
1: Alright guys, jom kita dengarkan perkongsian Syafiq sepanjang persediaan untuk berangkat ke Indonesia.
2: Hai guys, saya Syafiq sekarang dalam perjalanan untuk menonton perlawanan FIFA Asian Cup antara Malaysia dengan Indonesia di Gelora Bung Karno. Persediaan ke sini bertolak daripada Kuala Lumpur pada pukul 12.30 hari tadi. Dan sekarang petang pukul 5 petang sedang menunggu di kawasan sekitar Gelora Bung Karno untuk perlawanan tersebut untuk keselamatan kepada penonton Malaysia yang nak ke stadium tu. Langkah pertama apa yang saya perlu buat? Saya memakai pakaian gelap ataupun tidak memakai sebarang yang menunjukkan saya ini dari Malaysia. Itu pertamanya. Kedua, bergerak secara berkumpulan antara trip ataupun sesama kawan-kawan dari Malaysia. Ketiga, pastikan orang Malaysia yang dari Kuala Lumpur ke dapat kontak dengan pihak FAM. Jika ada sebarang permasalahan, terus direct dengan FAM untuk lebih selamat.
0: Itu perkongsian Syafiq sebelum perlawanan semalam berlangsung. Dan selepas ini kita akan dengarkan pula apa cerita selepas perlawanan selesai. Layan dulu Syasha Rizal dengan Different di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Yungkai, Knuckleness dan juga Akim Waru dengan Ice Cold Castle baru saja kita layankan. Masih lagi kita bersama dengan Syafiq Sparrow, antara rakyat Malaysia yang hadir ke Stadium Gelora Bung Karno semalam untuk menyaksikan perlawanan Asian Cup 2026. Dan kalau tadi kita tanyakan pengalaman sebelum perlawanan dan selepas usai perlawanan semalam, kita hubungi semula untuk kita dapatkan suasana selepas game habis.
1: Jadi sekarang ni jom kita dengarkan pula perkongsian daripada Syafiq Sparrow berkenaan dengan situasi selepas perlawanan.
2: Tamat perlawanan Malaysia 0, Indonesia 0. Pengalaman yang berbaloi ke Stadium Gelora Bung Karno untuk pertama kalinya menonton Malaysia di sini. Sangatlah banyak peluang Malaysia untuk menjadikan gol, tetapi atas kehebatan kiper Indonesia membuatkan kita tak dapat menjadikan sebarang gol. Selepas Indonesia dikenakan red card, kita patutnya ambil peluang sebaiknya. Tapi tak apa, untuk saya yang pertama kalinya ke JBK sangat berpuas hati. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan stadium, pihak polisi di Indonesia yang membawa kami keluar daripada stadium dengan selamatnya, tanpa sebarang ada kecederaan apa-apa. Sangat terbaik hospitality untuk fan-fan Malaysia di stadium ni. Selepas ni saya akan ke Bandung pula untuk Malaysia mentas Singapura pula. Selamatnya Harimau Malaya.
0: Ya, itu dia semangat yang kita perlu berikan kredit kepada Syafiq Sparrow. Dan selepas ini bakal ke Bandung untuk perlawanan seterusnya, which is penentuan untuk melihat sama ada Malaysia dapat melayakkan diri ke peringkat yang seterusnya.
1: Mungkin daripada anda ada juga yang merasai pengalaman luar biasa semalam, boleh kongsikan pengalaman anda dengan kami di 011-4975-1079.
0: Perry dengan Too Much. Jom kita layankan di On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita, kerana dalam setiap beza ada kita semua.
2: Jadi, dah ready?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
2: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
2: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Pertembungan hidup mati selepas ini, Malaysia menentang Singapura untuk saingan FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal berlangsung di Bandung, Indonesia. Kongsikan kata-kata semangat dan sokongan anda untuk skuad Harimau Malaya kita di WhatsApp Rakita 011-4975-1079.
1: Tetapi ingat satu perkara, jagalah adab dan tata susila kita dengan semangat kesukanan. Selamanya Harimau Malaya.

the ghosts of New York.

0: Teruskan bersama dengan kami selepas ini untuk FYP featuring your playlist selama 1 jam. Kita akan mainkan lagu-lagu pilihan.
1: Dan kali ini kita nak featuring playlist pilihan Okirama. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, bab seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Hari ini selama satu jam kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari Okirama.
3: Alright guys, nak tahu tak? Okirama sebenarnya bermula sebagai projek solo oleh Shah Iskandar sebelum berkembang menjadi sebuah live band. Menariknya, muzik Okirama memang banyak bermain dengan bunyi indie, dream pop dan juga shoegaze. Sebab itulah lagu-lagu mereka ada vibe dreamy dan juga nostalgic.
2: Dan kita akan layankan lagu-lagu pilihan mereka sebentar saja lagi dan kita akan kongsikan juga apakah top 5 lagu-lagu pilihan Okirama. Kita mulakan dengan lagu daripada mereka sendiri. Ini dia Rumah di Rakita Music Line, Fikiran Line.

0: Pin Stripes dan juga AG Coco dengan Tell Me di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, trivia ataupun fakta menarik berkaitan dengan Okirama.
1: Lagu mereka iaitu Rumah sebenarnya ada kisah yang cukup personal. Lagu itu ditulis dengan membayangkan perasaan seekor kucing selepas kehilangan kucing yang lain. So bila dengar lagu tu lepas ni, mungkin anda akan dengar dia dengan perspektif yang sangat berbeza.
0: Alright, jom kita kongsikan top 5 untuk lagu pilihan Okirama. Sebentar lagi, salah satunya ini dia, S. Razali, Cry Metric. Di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Monolog dengan kupu-kupu malam di Rakita. Sekarang kita berada dalam FYP featuring your playlist lagu-lagu pilihan Okirama. Top 5 lagu-lagu pilihan mereka.
1: Tadi kita sudah layankan S. Razali. Seterusnya, Monolog Indra Loka. Monolog lagi, jangan puja sampai kecewa dan juga sekumpulan orang gila ataupun SOG, hentikan.
0: Jom, kita layankan sepanjang jam ini di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Alright guys, baru saja anda layankan Lokaria dengan Lai di dalam FYP featuring Your Playlist bersama dengan Oki Rama. Apa lagi lagu-lagu pilihan mereka?
1: Butterfingers, lagu lengkap semula, dan juga lagu Maharani. Transitions, rindu yang tak pernah hilang, dan juga last kali Elius ni Suri Ram.
0: Jom kita layankan dalam FYP hari ini. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

0: Make sure selepas ini anda terus bersama dengan kami untuk kita recap semula apa yang kami bualkan pagi tadi. Mungkin ada yang tertinggal, jadi jangan risau dan jangan khawatir. Ada segmen seterusnya untuk anda.
1: Kepada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami di Rakita akan make sure kami ulang balik topik-topik menarik khas buat anda. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gigbot Drop Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naratu, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Carpool bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 31 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tidak sihat ialah Ibu Pejabat Polis Daerah Serian, Sarawak, Pasir Gudang dan Larkin di Johor. Manakala Bandaraya Melaka, nilai Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor dan Batu Muda di Ibu Negara. Sebanyak 30 kawasan pula mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 7 kawasan merekodkan IPU pada tahap baik. Bacaan IPU antara sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 berada pada tahap berbahaya. Sekian saja berita untuk jam ini. Semua berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Adakah kopi betul-betul bagi kita tenaga atau sebenarnya cuma buatkan kita rasa kurang rasa mengantuk? Jom kita dengarkan satu penjelasan daripada pakar neurobiologi iaitu Dr. Jose Lemos dari UMass.
3: When you withdraw caffeine, that's the controversy. Then there's going to be more adenosine than normal, okay? And adenosine does a number of things. One of them is it allows more blood flow through the brain. So the idea is if it's too much blood flow through the brain, it's like a migraine headache. And a lot of the symptoms are like migraine headache symptoms.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tapi setiap orang ada cerita dan tabiat kopi masing-masing. Ada yang wajib secawan sebelum mula kerja, ada yang minum sebab suka, dan ada juga yang dah cuba kurangkan pengambilan kopi sebab dah melibatkan masalah kesihatan.
2: So, kalau korang ada kopi rutin yang pelik, kelakar atau relatable, boleh share dengan kami.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Syafiq sepanjang persediaan untuk berangkat ke Indonesia.
2: Hai guys, saya Syafiq sekarang dalam perjalanan untuk menonton perlawanan FIFA Asian Cup antara Malaysia dengan Indonesia di Gelora Bung Karno. Persediaan ke sini bertolak daripada Kuala Lumpur pada pukul 12:30 hari tadi, dan sekarang petang pukul 5 petang sedang menunggu di kawasan sekitar Gelora Bung Karno untuk perlawanan tersebut, untuk keselamatan kepada penonton Malaysia yang nak ke stadium tu. Langkah pertama apa yang saya perlu buat, saya memakai pakaian gelap ataupun tidak memakai sebarang yang menunjukkan saya ni dari Malaysia. Itu pertamanya. Kedua, bergerak secara berkumpulan antara trip ataupun sesama kawan-kawan dari Malaysia. Ketiga, pastikan orang Malaysia yang dari Kuala Lumpur ke dapat kontak dengan pihak FAM. Jika ada sebarang permasalahan, terus direct dengan FAM untuk lebih selamat.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Aku aminkan segala permintaan.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh. Kanya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Jom kita dengarkan pula perkongsian daripada Syafiq Sparrow berkenaan dengan situasi selepas perlawanan.
2: Tamat perlawanan Malaysia 0, Indonesia 0. Pengalaman yang berbaloi ke Stadium Gelora Bung Karno untuk pertama kalinya menonton Malaysia di sini. Sangatlah banyak peluang Malaysia untuk menjadikan gol. Tetapi atas kehebatan kiper Indonesia membuatkan kita tak dapat menjadikan sebarang gol. Selepas Indonesia dikenakan red card, kita patutnya ambil peluang sebaiknya. Tapi tak apa. Untuk saya yang pertama kalinya ke JBK sangat berpuas hati. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan stadium, pihak polisi di Indonesia yang membawa kami keluar daripada stadium dengan selamatnya, tanpa sebarang ada kecederaan apa-apa. Sangat terbaik hospitality untuk fan-fan Malaysia di stadium ni. Selepas ni saya akan ke Bandung pula.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Guys, jangan ketinggalan dan jangan lupa untuk follow rapat YouTube channel Rakita.my sebab a lot of content kita ada sediakan dekat sana. Ada interview bersama dengan artis, ada pelbagai siri podcast tersedia dan anda boleh dengarkan semula andai kata anda terlepas sesi-sesi podcast sebelum ini.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan follow dan juga tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan kimi di Rakita. Jadi, YouTube Rakita.my.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business.

0: wellness and it's also good for the soul.
1: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
9: Jaga hati, jaga kata.
8: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
10: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
11: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
12: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
11: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
13: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia iaitu APM berharap Belanjawan 2027 akan memfokuskan kepada perolehan aset baru serta aspek kebajikan pegawai dan anggota di bawah agensi berkenaan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Ghazali Abdul Rahman berkata, ia bagi memastikan APM kekal bersedia dalam mendepani sebarang cabaran dalam menyampaikan khidmat kepada masyarakat khususnya ketika kejadian bencana. Beliau berkata antara aset yang perlu menjadi keutamaan adalah kenderaan pacuan empat roda serta lori yang merupakan antara aset terpenting dalam pengoperasian bencana banjir di samping pemantapan aset canggih yang lain. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Rakita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ini 29 September. Harap semuanya sehat-sehat aja. Kat mana saja korang berada. Ada yang mungkin tengah buat kerja. Ada yang tengah siram pokok. Ada yang tengah membaca. Ada juga kawan-kawan kita yang tengah study ke apa ke. Kita orang harap korang semua tengah berada dalam, you know, form yang 100% baik dari segi mental dan juga fizikal. Bob dan juga Heidi kat sini untuk stop petang.
1: And kita orang nak melangkah masuk ke dalam skor. Ada berita-berita sukan yang best untuk korang semua. Alright, stay tuned with us. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor. Korang tengok tak game semalam Malaysia lawan Indonesia? Kita pun tahu apabila Harimau Melaya berjaya mencuri satu mata selepas ikat Indonesia tanpa jaringan untuk aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di stadium yang sangat-sangat nostalgia untuk kedua-dua pasukan ini, Stadium Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho berpuas hati dengan disiplin dan juga karakter pemain meskipun Malaysia terlepas beberapa peluang untuk mencipta kemenangan.
0: Indonesia beraksi dengan 10 pemain tau sejak minit yang ke-37 selepas Tom Heyer dilayangkan kad merah.
1: Keputusan itu menyaksikan Malaysia kekal menerajui kumpulan A dengan 4 mata, berkongsi mata dengan Indonesia tetapi mendahului dari segi perbezaan jaringan. So korang cicil dulu, layankan dulu Steve Lacy dengan lagu Is It Cool Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini masih lagi skor untuk cerita pasal update sukan. Of course, kita nak fokus kat sukan Asia sekarang ini. Drama di sukan Asia untuk Aichi Nagoya 2026 apabila pingat emas acara jalan kaki maraton wanita milik atlet Kazakhstan Yasmina Tojanbayeva yang ditarik balik selepas beliau disingkirkan kerana menggunakan kasut yang tak diluluskan.
1: Beliau pada awalnya menamatkan perlumbaan di tempat pertama dengan catatan 3 jam 22 minit dan 20 saat, hampir 4 minit di hadapan pencabar yang terdekat.
0: Yes, susulan keputusan itu atlet China yang telah pun dipilih dan dinobatkan sebagai juara, manakala Tojanbayeva dilaporkan telah mengemukakan bantahan terhadap keputusan berkenaan. So kita harapkan kemelut ini dapat diselesaikan dengan baik sekali lah. Jom kita layankan Fairheart. Ini dia Control di Rakita. Let's go.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Sorry. Nira baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
4: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada dikir barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
5: Jadi, dah ready?
6: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
6: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: Alright, dalam skor juga kita orang nak borak dengan korang pasal cerita e-sport apabila Malaysia raih pingat perak untuk game Honor of King. Skuad e-sukan negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak dalam acara Honor of King ni dekat Sukan Asia selepas tewas 4-0 kepada China dalam aksi final.
1: Kapten negara Lee Han Xiao mengakui Malaysia sebenarnya mempunyai peluang untuk menang. Namun, beberapa kelemahan teknikal dan juga strategi menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Beliau berkata skuad negara perlu memperbaiki permainan dan strategi bagi memberi saingannya lebih sengit dalam kejohanan yang akan datang. Alright, tahniah kita ucapkan regardless. So, what we have for you in store is Adrian Daniel dengan lagu yang berjudul Online. Stay tune lagi bersama Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia. Siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk frekuensi fikir kita. Kita nak sambung otak kita punya sel-sel untuk kita borakkan pasal data versus taste.
1: Yeah, we're going to talk about the ultimate talk of war yang tengah berlaku dekat every agency, studio. And mungkin tengah berlaku dekat office korang sekarang. Di mana dekat Malaysia sekarang, diorang selalu argue pasal data dan juga taste. Frekuensi fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Frekuensi Fikir, and hari ini we are talking about the ultimate tug of war yang tengah berlaku in every agency, studio, and maybe it's happening in your office right now dekat Malaysia sekarang, which is data versus taste.
3: Satu side, kita ada client yang sangat orientation dia algorithm lah. Dia orang nak 3 second retention hooks, high CTR, and also juga ada data back proof sebelum approve satu frame pun. Tapi on the flip side, kita orang tahu the best work, the stuff that actually move culture, the Kendrick Lamar's of advertising, datang daripada intuition yang pure, estetika yang tepat, and also taking a massive and unmeasurable risk.
2: So the question is kan, adakah kita ni masih lagi buat art Bob? Ataupun kita just jadi operator kilang untuk puaskan nafsu algorithm? So macam mana nak protect korang punya artistic taste tanpa kena telan dengan numbers ataupun data? Stay tuned, kita borak je. Okay.

0: right, Bob. Let me hit you with this first. Kalau data ni, dia macam ENR manager zaman sekarang kan. Dekat mana creatives selalu salah baca data? Vanity metrics, apa yang kita patut campak tepi?
1: Benda paling obvious, Eddie. Kreatif selalu koyak kalau tengok drop off rate ni. Diorang ingat kalau scroll lepas 4 saat, maknanya art diorang ni tak berjaya. Boleh dikira macam failure lah.
0: That's true. So that is the packing, right? Tapi kalau contohnya macam bila CD kan, for example, bila client hantar heatmap bising cakap, eh, user drop off dekat saat keempat ni, tukar visual awal tu, takkan nak tukar. Sebab you know everything has been packaged, right?
1: So kepada kreatif ataupun creators dekat luar sana, data ini dia macam review mirror. Dia tunjuk apa yang jadi kat belakang. Dia tak boleh bagi tahu kat kita pun nak drive pergi mana kat depan. So kalau korang nak ikut data je, korang just buat satu benda yang sama macam orang lain. Itu satu tindakan yang safe, tapi we would say boring.
0: That's true. Data is diagnostic. It's not directional. Gunakan data untuk tweak kau punya pacing ataupun format. That's the 80-20% rule dia. Tapi the core soul of the idea kena datang daripada korang punya keikhlasan dan juga otak manusia. Frequency fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini masuk untuk frekuensi fikir. Point kita iaitu breaking free daripada algorithm punya homogenization ini. So kita nak masuk kepada trend fatigue. Korang perasan tak sekarang ni kalau kita scroll TikTok ke IG ke, everything ni the sounds dan juga look sama je. Lagu sama, CapCut kalau guna pun template yang sama, font yang sama. So kita tengah tengok the blendification of culture.
1: That's a really interesting term, the blendification of culture. Semua orang tengah optimize untuk benda yang sama. Kalau kau fit mesin tu dengan ingredients yang sama, output dia akan jadi macam kilang biskut, semuanya petak.
0: So macam mana kita nak break away daripada homogenization ini tanpa kita bahayakan kita punya reaching to the client tu? So bila masa kita nak chasing the trend ni sebenarnya merosakkan brand identity kita?
1: Exactly, when your brand nampak macam desperate gila nak fit in. Contoh ha, macam pakcik umur 50-an nak try pakai baju budak skater. Contrast is currency sekarang ini. Bila semua orang tengah buat content yang fast pace, hyper edited, you do video yang slow, cinematic, raw. So automatic kan, di dalam lautan persamaan itu, orang semua akan berhenti scroll sebab benda tu, barang yang kau buat yang berbeza itu stand out.
0: Yes, itulah kita nak katakan kat sini, is contrast as a currency. Be the indie rock band dekat festival pop, stand out dengan, you know, refuse untuk korang blend in. Alright, so lepas ni kita akan buka line sebab kita ada salah seorang yang kita nak roger, nak tanya dia pasal satu benda dia buat ni. Memang sangat-sangat bold dan juga berani. Frequency fikir.
2: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Frequency VK, and kita tengah nak buka line sekarang untuk Langkah Suka yang menjadi opening act untuk Avenged Sevenfold. So at first semua orang macam tertanya-tanya, kenapa Langkah Suka, kenapa Langkah Suka? But they prove everyone wrong. They did the most punk and metal thing ever. They flash the Palestinian flag and diorang pilih untuk berkarya untuk kemanusiaan.
1: So sekarang ni kita ada Langkah Suka. Kita nak tanya apa perasaan buat lagu Palestin tanpa perlukan dorongan daripada siapa-siapa pun. Dan ini adalah satu tindakan yang against the data. Dan of course, tapi lakukan music dengan penuh sincerity atas nama humanity.
2: Hai, saya Ali Han, keyboardist dalam band Langkah Suka. Bila saya menulis lagu yang berjudul Manusia Terindah, ilham tu datang daripada satu perenungan yang sangat mendalam tentang nilai sebuah nyawa. Kita melihat saudara-saudara kita di sana sebagai insan-insan terpilih, mereka yang diuji dengan pengorbanan darah dan nyawa, lalu diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT sebagai syuhada yang menuju ke syurga. Dari situ cetusnya tajuk, saya fikir manusia terindah. Kerana pengorbanan suci mereka melambangkan erti kemanusiaan yang paling sejati. Niat saya menghasilkan karya ini bukan sekadar untuk berkarya, tetapi juga sebagai peringatan buat diri saya dan semua. Dalam sibuk kita mengejar dunia hiburan, jangan kita terlalu leka atau selesa sampai alpa. Kita perlu beringat di sana ada nyawa yang terus menjadi taruhan demi mempertahankan tanah air mereka. Sebab itu dunia hiburan tidak boleh berdiri sendiri. Kita perlu berjalan seiring dengan solidariti yang kukuh buat Palestin.

Alright guys, just nak bagi tahu kat korang, let's say korang nak contact kita orang kat Rakita ni, nak DM rasa macam tak intimate kan? Korang perlukan suasana yang intimate, lagi dekat, lagi rapat. Jawapannya adalah korang boleh WhatsApp kita orang. 011-4975-1079. Korang boleh WhatsApp kita orang, let's say korang nak request lagu ke, korang ada nak tanya apa-apa ke, korang nak berikan feedback ke, penambahbaikan ke, just WhatsApp kita orang guys, 011-4975-1079. Kita orang tunggu korang, okay?

0: pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.
1: Info Rakiviti. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, thank you korang stay lagi untuk Rakita Today special yang sangat-sangat. Of course, kita nak celebrate our entrepreneur-entrepreneur setiap hari Selasa jam 5 petang sampai 6 petang. Of course, kita ada rakan niaga bisnes orang muda. So today, Hedy, nak ajak you minum-minum. Minum-minum kita ni bukan biasa-biasa punya minum. Ini minuman yang sangat-sangat sihat. 100% natural fermented kombucha. Low sugar. Ada life probiotics. Untuk you yang ada masalah sometimes tummy problem ni, probiotic is the most bagus element you kena ada dalam badan you. Of course. So hari ni kita nak bersama dengan Hang daripada Hang Bucha.
3: Hello guys.
2: Of course, kita ada satu lagi dalam kita punya rakan niaga bisnes orang muda. Dia ada business guru. I think he's the loyal one lah, because dia pernah datang, sekali lagi datang juga. Yeah. Of course, kita ada Ilyas.
4: Assalamualaikum. What's up?
5: Waalaikumsalam.
2: So, hari ni kita nak borak pasal Hang Bucha. Sebelum kita start, Hang, cerita kat kita, what is kombucha actually?
4: Basically fermented tea. Like, I'm from kampung lah, I'm from Kedah. So, orang Kedah memang biasa dengan tapai.
2: Yeah. Oh, tapai. Okay.
4: Air nira. Sama. So, it's just that it is fermented through tea instead of other type of liquid. It come with a lot of probiotics and also electrolytes.
2: Okay, wow.
5: That's awesome. But for millennials like us, and you know, you hit a certain age where you rasa macam you gonna change your drinking habits, you gonna change your eating habits, and definitely, you know, you gotta drop the boba, you gonna tinggalkan soda, and you gotta drink kombucha. So kita pun nak tanya dekat Ilyas, like, have you drink kombucha? Are you a kombucha drinker?
6: I am a fan. So, and I think it is really good for you. Definitely looking to consume more kombucha, especially from Hang.
2: Oh. Hey. Dia punya tea leaf ambil daripada Malaysia.
4: It's locally sourced, yes.
5: Oh, wow.
4: Even our flavours, we use infusion. Those are the fruits and flower that are sourced locally.
2: Okay, menarik. Harap you guys boleh stay dengar kita punya borak-borak hari ni. Maybe korang juga ada plan nak buka bisnes ke apa. Ini masanya. Sebab kalau nak kat luar tu, nak ambil kelas, mahal gila, betul tak? Yes.
4: Betul.
2: Yes.
3: Kat sini free.
2: Yeah. Alright, terus sekal untuk Rakita.
7: Hello. Yeah. Are you coming? Yeah, you're not coming.

0: stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
1: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop. Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Sambutan Minggu Angkasa Lepasa Dunia WSW 2026 sepanjang Oktober ini akan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai perkembangan teknologi roket menerusi tema Revolusi Roket. Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, Datuk Azli Kamil Napiah berkata, sambutan itu bertujuan memperkenalkan kemajuan teknologi angkasa kepada masyarakat memandangkan pengetahuan mengenai teknologi roket masih belum meluas. Beliau menambah, walaupun program pelancaran roket melibatkan teknologi kompleks, berisiko tinggi dan juga memerlukan kos besar, pengalaman beberapa negara menunjukkan sektor itu berpotensi memberikan pulangan ekonomi yang lumayan jika dilaksanakan dengan perancangan yang betul. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Frequency fikir, and hari ni we are talking about the ultimate tug of war yang tengah berlaku in every agency, studio, and maybe it's happening in your office right now dekat Malaysia sekarang, which is data versus taste.
2: Satu side, kita ada client yang sangat orientation dia algorithm lah. Dia orang nak 3 second retention hooks, high CTR, and also juga ada data back proof sebelum approve satu frame pun. Tapi on the flip side, kita orang tahu the best work, the stuff that actually move culture, the Kendrick Lamar's of advertising, datang daripada intuition yang pure, estetika yang tepat, and also taking a massive and unmeasurable risk.
3: So the question is kan, adakah kita ni masih lagi buat art Bob, ataupun kita just jadi operator kilang untuk puaskan nafsu algorithm? So macam mana nak protect korang punya artistic taste tanpa kena telan dengan numbers ataupun data? Stay tune, kita borak
0: throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, Bob. Let me hit you with this first. Kalau data ni, dia macam A&R manager zaman sekarang kan. Dekat mana creatives selalu salah baca data? Vanity metrics, apa yang kita patut campak tepi?
2: Benda paling obvious, Eddie. Creative selalu koyak kalau tengok drop off rate ni. Diorang ingat kalau scroll lepas 4 saat, maknanya art diorang ni tak berjaya. Boleh dikira macam failure lah.
1: That's true. So that is the packing, right? Tapi kalau contohnya macam bila CD kan, for example, bila client hantar heatmap bising cakap, user drop off dekat saat keempat ni, tukar visual awal tu, takkan nak tukar. Sebab you know everything has been packaged, right?
2: So kepada kreatif ataupun creators dekat luar sana, data ini dia macam review mirror. Dia tunjuk apa yang jadi kat belakang. Dia tak boleh bagi tahu kat kita pun nak drive pergi mana kat depan. So kalau korang nak ikut data je, korang just buat satu benda yang sama macam orang lain. Itu satu tindakan yang safe, tapi we would say boring.
1: That's true. Data is diagnostic. It's not directional. Gunakan data untuk tweak kau punya pacing ataupun format. That's the 80-20% rule dia. Tapi the core soul of the idea kena datang daripada korang punya keikhlasan dan juga otak manusia. Frequency fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Dira Kita. Playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke Klinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Pit Stop Sebut dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
5: Current Free Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Izzah, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santay di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
8: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
9: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini masuk untuk frekuensi fikir. Point kita iaitu breaking free daripada algorithm punya homogenization ini. So kita nak masuk kepada trend fatigue. Korang perasan tak sekarang ni kalau kita scroll TikTok ke IG ke, everything ni the sounds dan juga look sama je. Lagu sama, CapCut kalau guna pun template yang sama, font yang sama. So kita tengah tengok the blendification of culture.
2: That's a really interesting term. The blendification of culture. Semua orang tengah optimize untuk benda yang sama. Kalau kau feed mesin tu dengan ingredients yang sama, output dia akan jadi macam kilang biskut. Semuanya petak.
1: So macam mana kita nak break away daripada homogenization ini tanpa kita bahayakan kita punya reaching to the client tu? So bila masa kita nak chasing the trend ni sebenarnya merosakkan brand identity kita.
2: Exactly, when your brand nampak macam desperate gila nak fit in. Contoh ha, macam pakcik umur 50-an nak try pakai baju budak skater. Contrast is currency sekarang ini. Bila semua orang tengah buat content yang fast paced, hyper edited, you do video yang slow, cinematic, raw. So automatic kan, di dalam lautan persamaan itu, orang semua akan berhenti scroll sebab benda tu, barang yang kau buat yang berbeza itu stand out.
1: Yes, itulah kita nak katakan kat sini, is contrast as a currency. Be the indie rock band dekat festival pop, stand out dengan, you know, refuse untuk korang blend in. Alright, so lepas ni kita akan buka line sebab kita ada salah seorang yang kita nak roger, nak tanya dia pasal satu benda dia buat ni. Memang sangat-sangat bold dan juga berani. Frequency
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: That's what we're waiting for. That's what we're waiting for, aren't we?
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Frequency VK and kita tengah nak buka line sekarang untuk Langkah Suka yang menjadi opening act untuk Avenged Sevenfold. So at first semua orang macam tertanya-tanya, kenapa Langkah Suka? Kenapa Langkah Suka? But they prove everyone wrong. They did the most punk and metal thing ever. They flashed the Palestinian flag and diorang pilih untuk berkarya untuk kemanusiaan.
3: So sekarang ni kita ada Langkah Suka. Kita nak tanya apa perasaan buat lagu Palestin tanpa perlukan dorongan daripada siapa-siapa pun. Dan ini adalah satu tindakan yang against the data. Dan of course, tapi lakukan music dengan penuh sincerity atas nama humanity.
4: Hai, saya Alihan, keyboardist dalam band Langkah Suka. Bila saya menulis lagu yang berjudul Manusia Terindah, ilham tu datang daripada satu perenungan yang sangat mendalam tentang nilai sebuah nyawa. Kita melihat saudara-saudara kita di sana sebagai insan-insan terpilih, mereka yang diuji dengan pengorbanan darah dan nyawa lalu diangkat kemuliaannya oleh Allah SWT sebagai syuhada yang menuju ke syurga. Dari situ cetusnya tajuk saya fikir Manusia Terindah, kerana pengorbanan suci mereka melambangkan erti kemanusiaan yang paling sejati. Niat saya menghasilkan karya ini bukan sekadar untuk berkarya, tetapi juga sebagai peringatan buat diri saya dan semua. Dalam sibuk kita mengejar dunia hiburan, jangan kita terlalu leka atau selesa sampai alpa. Kita perlu beringat di sana ada nyawa yang terus menjadi taruhan demi mempertahankan tanah air mereka. Sebab itu dunia hiburan tidak boleh berdiri sendiri. Kita perlu berjalan seiring dengan solidariti yang kukuh buat Palestin.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Kita 107.9.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: AM masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official Rakan Grunge Disagree, live in concert. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat ya.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hey. Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
7: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
8: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
9: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
10: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
11: Langkah sukar darah kita
7: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
12: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulain. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
5: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
6: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh.
8: Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Noctigaze 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys.
1: Sebenarnya, yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun anylah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan. Sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya, apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk, ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa, next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. Betul? So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang
0: dia
1: bagus. Dia rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je, dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh

0: sebenarnya dah tak boleh move on dengan ex you. Stay dah lulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritm social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba everyday akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Pit stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
4: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Santé di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
5: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada Gamelan, Tabla, Sape, Erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ini bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
6: Jadi, dah ready?
7: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizal?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
8: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
10: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gig Bot Drop. Nemorito 6th Anniversary Nameless Show 17 Oktober di Petai Belalang KL bersama Naratu, Xerophobia, Reconstruct, Crazy Grizzly dan ramai lagi. Kapul bila pergi gig dan elak jerebu guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Mas sekarang kau ni, Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut tak ada yang saya cukup. Tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak. Lepas tu saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: pit stop sibuk dengan kru Rio Pit Stop di TRX. Go!
1: Karen 3 Plaza TRX 3 dan 4 Oktober ini sebelum F1 tiba di Sepang. Juga saksikan Dayang Nova Iza, Sona Wan, Dr. Mau dan Kid Sante di konsert. Support dan beli barangan lokal, jamah makanan dan minuman trending yang sangat sedap. Semuanya 1 tengah hari sampai 12 tengah malam ini. Rakita support Rio Pit Stop.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ni memang dunia gadget. Memang tak boleh lari, yang you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Masa monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan, sebab dia more interactive. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua, dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Control. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, for my pendapat saya lah, pasal gadget ni, banyak dah kat hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it's actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game semua
1: Game dalam semua. Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia ada related dengan perkembangan pendidikan tau. Panjat memanjat, balancing, itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam play-doh, bermain messy play untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu. Maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan. Terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada. Memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopitiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Ada ramai muzik juga.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Bui alam kau makarilah.

0: my sukan corner, pemain bowling saudara Rafiq. 11 World Championship, 12 sukan C. Idola dalam sukan bowling, awak mesti ada someone yang awak idola kan?
1: Saya sebenarnya ramai lah idola-idola saya.
0: Okay.
1: Salah satunya bekas apa ni teammate saya, okay, iaitu Alex Liu.
0: Okay.
1: Dan juga seorang pemain kidal.
0: Okay.
1: Sebab saya ni, sebab saya kidal, so saya kenalah mengidolakan seseorang yang juga kidal.
0: Kidal.
1: Jadi Alex Liu tu salah seorang kidal, salah seorang
0: pemain kidal.
1: Pemain kidal yang saya dulu macam bila tengok dia je, oh Alex Liu, wah aku kena tengok. Yang saya try nak copy permainan dia lah.
0: Okay.
1: Tapi macam mana pun saya punya style, ada style saya tersendiri. Okay. Dia punya style tersendiri.
0: Okay.
1: Dan saya bersyukur sangat saya dapat, saya sempat untuk apa ni,
0: pair dengan dia,
1: pair dengan dia pada tahun 2013 lah start. Mm-hmm. Sampailah 2022. Mm-hmm. Sampai dia apa ni retire lah.
0: Okay. Daripada yang awak perhatikan, apa keistimewaan pemain kidal?
1: Dia ada advantage dan juga disadvantage lah.
0: Okay.
1: Cumanya yang pemain kidal ni untuk bowling secara teknikal dia ialah dia tak seramai tangan kanan.
0: Okay.
1: Bila tangan kanan, kalau nak tengok, kalau in general, kalau abang tahu, dekat atas lane tu dia ada minyak.
0: Okay.
1: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu.
0: Okay.
1: Dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri.
0: Okay, faham.
1: Semua dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan apa ni kekeringan minyak pada lane tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gig Bot Drop. Noctigays 3 Oktober di Pedro 11 Ipoh bersama Whirlpool, Feelville, Calm After Us, The Metaphor dan Commemorate. Support pakai baju band lokal masa ke gig, gang. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas, AG Koko. Kita kan musician. Bila kita musician, kita ada susur galur dia. Kita nak produce, kita ikutlah jalan cara produce tu, cara hidup yang itu. Dan sebagai musician yang perform, secara perform. So, kena pandai bahagi masa dan orang kata apa, membawa watak tu lah. Kalau saya seorang producer, saya berada duduk kat studio, saya berada dalam capacity untuk menilai dan membaik pulih apa yang sepatutnya dalam production lah. Dalam performance, kita lakukan benda-benda yang macam performance ni, apa yang bagus adalah kita pergi perform, kita nak orang yang datang ingat, balik rumah ingat apa yang kita perform tu. Kita kena bagi yang the best lah. Kita perlukan sangat ni dalam performance ni adalah timbal balik antara musician dengan audience. Selalu the good show adalah both side punya show lah. Bukan hanya kita pergi perform yang balik macam tu je. Mencari identiti ni, dia bukan semudah macam satu button dia dah dapat identiti kan. Dia ambil masa. Bila kita together dalam band, selain main muzik, kita kena bond band tu betul-betul daripada semua sudut lah. Kenal antara satu sama lain, kita terima kekurangan dia, kita improve apa yang kurang. So dari situ, apa, kadang-kadang dalam band tu tak semestinya 5-4 orang tu mempunyai orang kata apa, minat yang sama. So dari situlah, maybe apa segala injection yang berlaku tu, semua kena terima lah seadanya. Macam jangan terlalu orang kata apa, hang kena ikut aku, aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Kalau macam tu, kita hanya berpaksi pada satu otak yang kadang-kadang kita tak orang kata apa, merestui dan menerima pun. So banyak band tak jadi sebab tu lah. Band, sebaik band adalah kita sama-sama betul-betul bersatu. Maksudnya semua orang kena, yang ni memang aku selalu cakap lah, satu band ego kena turun and sama-sama pilih jalan tu untuk kita decide nak buat lagu macam mana. Dan bila kita dah buat lagu, kita dah selalu praktis, dah masa kita grow tu, masa tu lah kita jumpa identiti kita.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Asyik dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar. Jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa. Asalkan sampai dengan selamat.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: kita.
1: Pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item, kau kau DC and Marvel fandom ah?
2: Yes.
1: Oh, bosa.
2: Okay. Dia aku tahu benda tu memang bergaduh lah. Okay, especially semenjak cinematic universe lah yang membuatkan ada dua team perpecahan ni. Budak Marvel, budak MCU dengan budak DC.
1: Budak DC, ya.
2: Tapi sebenarnya my generation aku dibesarkan dengan dua-dua.
1: Dua-dua, tak kisah.
2: Cuma aku faham. Kalau kategori cinematic universe ni, cinematic bukan cinematic universe dengan komik tidak sama.
1: Okay.
2: Dia totally different universe. Mm-hmm. Tapi cinematic universe ni sebenarnya DC yang start meletup dulu.
1: Okay.
2: In the 90s macam filem Batman, Batman 89, Batman Returns, Batman Forever. So masa tu memang DC pegang lah. Superman. MCU ni sebenarnya start 2008 dengan Iron Man. So MCU yang naik daripada situ, so daripada situ DC pula macam ketinggalan.
1: Ketinggalan sikit lah. Baik.
2: Jadi dia punya pergaduhan tu. Okay. Aku gelak je.
1: Superhero kau punya superhero lah, yang kalau kau boleh pilih antara DC dan juga MCU, kau pilih siapa? Satu je.
2: Kalau terpaksa pilih satu je, I go with Superman.
1: Superman eh?
2: Superman sebab dia lah the first ever superhero dalam dunia ni.
1: Ya. Yeah, kan? Yeah. Tapi lag dia kalau kena kristal yalah, hijau tu dia lebih sikit ah.
2: Tapi kalau nak ikut kan dari segi barang-barang collection, aku ada lagi banyak Batman pula.
1: Biasa tu.
2: Biasa.
1: Biasa.
3: Saksikan video penuh sekarang.

Okey, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama Pentas, AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap.

0: lebih baik benda tu.
1: Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah. Rupanya, oh kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri. Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah. Satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kat masa ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production. Dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan. Sebab aku dulu bela kucing kan. So kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing apa semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuhlah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, is a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma mana banyak sangat tau. Itulah kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini, ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah.
2: Saksikan video penuh

0: Pop Culture Joe the Padang sekarang. Tadi dengar pasal masih ada yang kata apa,
1: hal daily
0: life, daily life dia orang, hal sendiri dia orang kan. Aku nak tanya pendapat kau Joe kan, as a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana? Kau berat ke arah mana tu?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama dah, dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni, apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu pakai bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada barang yang solid dulu.
1: Ada, kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun show kita orang setiap minggu ke ada, busy ke time tu. Tapi time tu study lagi lah. So boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, nak susah sikit lah.
0: Okay, aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam tempot juga lah. Masa hujan 20 tahun aku sempat kat padahal satu lagu kan. Lepas tu aku sempat, tak boleh lah ni.
0: Okay. Saksikan video penuh sekarang.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes sepulain. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support. Sampai jadi.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: Nira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke Klinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Dan hari ini di Rakita, pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation, okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedang kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain, bisnes pulain.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia,

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dululu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba ex you pun nak join you sekali. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
5: Jaga hati, jaga kata.
4: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
1: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
0: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
1: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
0: Pelanggan dok compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pulai.

0: got my...
1: Tiada yang umpama, kasih yang pertama, ku luaskan.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Music ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di BIS POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di BIS POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Ready? Dah ready?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
4: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Percayalah, band Night Stage, kru kita yang steady belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: Semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
0: M masih panas, baju flanel masih kemas, gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9, official rakan grunge Disagree, live in concert.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan.

Rakita.my. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leaism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain.

0: Buka cerita, apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay, saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is
0: all
1: Gen
0: of them
1: Z
0: Gen
1: lah.
0: Z, yeah. Okay.
1: Jadi, saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas. Habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, yeah, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas. Kan? Ha. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat. Adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar. TV, radio. Sekarang kita, social orang kata media. Bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media dan it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sisi reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu, dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dipas.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di makan gaji dulu. Itu yang jadinya bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, sebab tu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming. Programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan. Macam mana dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat slow je. Tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Oh my god.
1: Then I cakap lah, you macam mana you buat? Pakai ChatGPT. Sebab to be honest, I try pakai ChatGPT. Tapi tak tepat tau. Tak tahu macam diorang boleh command lah.
0: Saksi.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Cah. Jauh de Padang sekarang.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022, aku kena diagnose cancer.
1: Oh.
2: Tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal Februari lah. Februari. Check. Kata-kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Atau aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa? Lepas tu, lepas ni kena operate lah. Okay, cuma operate. Aku tak ada sedih apa lah. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak.
1: Oh.
2: Okay lah. Operate lah. Okay, yeah, okay, operate. Kau operate apa dah? Kau operate chemo. Okay lah, dah. Aku ni macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat cancer. Macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Kena cancer ke kan? Sampai ada yang sampai menangis tu. Call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena cancer, confirm meninggal kan. So diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Cancer tu lah. Dengan apa, chemo dia lagi. Hati chemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah nampak aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk pun kena rasa tengkorak. Yang tu kau ah.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat through. Cancer ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat Tuhan lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat cancer ni. Buat dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau tak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah bila kalau hadap benda-benda macam ni kan. Tak boleh nak sedih-sedih lah. Sebab takut bila kau sedih takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat lah. Saksikan video penuh sekali.

0: Nama saya Khairi Rizwan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih, bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah apa semua. So dia ada duit RM100 dia nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Angkusin pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OAG, masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan popularity ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97. Orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mian Kusin lah, 2005 kan. 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh lah, tu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform, tapi dia buat lagu. So dia channel ke ni lah, Suno ni. So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia, dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia. Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh jom aku buat buang masa lah. Mungkin aku, kalau patah balik aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. aku buat. Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya, aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa. Dia famous. Dulu dia songwriter lah, AJL apa semua. Dia memang komposer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam orang kita look up dia kot macam. Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan, buat bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham lah. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay. Banyak-banyak membantu lah. Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
2: Saksikan video penuh

0: Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.